0: awara ade shatima lawon manguno nandiro krazu
1: zawal
2: zawal
1: ndifara sa du indin findin lukotilonin sita kuro sudinalan zirtariwa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati ro dawa hazana
0: ngaw adien gwamnati a karabka naptukalan zaya tartib kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
1: ayiso kana saroto ndi kazi yajiri fasal gultina ma ada grejinin notun tamtam nim bejima preskram zawale darasa ne imtalawa yim la misa misal sa mentilon suwailan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo

chi nen di shilan kurnu tuwa kurntu nabtun dwaya sawya lenye tustu loktu kanalain isha daji aye sanya duen sudin ma adu buron naguzna yai aye kam gadira skrona kuru aiso kaziro surinya klan andiro klan bayna sudin daji kautro ngu alan sumundwa kambu.

0: kelazoro kren fu adefle Ethiopia au kaya madoni bla Ethiopia mada renke so far as kamtoni balbal chitibul mi kwalan kren tuwani jas suro balbal shima au doni kuduro kudena zandenye maade shima wane mare kama radio kama walunae la futu doni kenengaza doni dayana ala futu isuro shi chitibul mi shi lamar shima da ganjine mare lamar kalandro lor mamazayna au futu yin lamar shima ade tibul mi deswa zamgono tano suna sani nengaza kun balinya kurade lamadon shi bi lamadon shi len marza lamai ilmun zaya lamai fato hariya lamadoni a nilfaya kurade ma lamadoni shi kasuwa a gudro gudro zalat mar foto san dia zam kono kurade ma soro kasam shi maden iter shi lamadro lo matina beri kapsa na mazan denyo lenye player karinje kashe kanto abi ilmu nasona chadon shi pendilari kultina economic kultina ma shi amala au miladon shi kasuwan abin sanyanza doni muskoi au awanza la sadin sande knasar kurade matartiba sande kimara zantana da kuru wakil doni shi alama kwadam chitibudi meyes karab kadoni shi a marala montiers kurade ma gomnati so au bi malam suskon au karab kalo de nan da laso bu ipis su kasa dana sadin kurade ma apisa ja anda diol waya manadum boni me da anya yi lutme andro suro parshmada modu shmada ni hamya da woni mare kondoro diol wa mana de shi mabur usku fal diar fal usku dio arasku sub abin sub sub fal o indi sub la adio go kam landia bodno assalamu alaikum
1: ah
0: enda dokle ya alhamdulillah den tu fudu mana den
1: yayin da hondu
0: dun titiya ba wata mawdu ya da gamino tuma ya
1: yiti ya ran da ta go dan da ya ruwen sin na wazi ta dalgo
0: gai
1: kringazo kai Nigeria da yana wa Asia Afrika ne kuma aje ga wuce ba kringa ngula an to ala kore u kuma wa kringa da yana da gabin sai da ni sai da wadi
0: yonda
1: yana so
0: ala ikoro din kasan ala da korimin ndanye awala wone mare kuma chinimya waru nya banange gulduna mbiji mare nda awala nye loro me klama mataila awala dwe ba
1: awala india kwa saya la aso awala wala india kwa saya giri mpindi muko ita awala saya ayo ya ita ikuwa day na hunda ikuwa mati mima kula jia irisha wanbari wane nye abari ya
0: ngei aya diwalam de ba babun ledna sonya isro ben ma ha ma tamana nya nya krantenaro krantu diwal wa mana de shima 081 49 18